Kabar KRH, sahabat Riot, terawali dari laman informasi lokal di mana Gubernur Sherly dorong APIP mempersempit celah kesalahan. Gubernur Maluku Utara, Sherly Juwana, mendorong untuk aparatur pengawas intern pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum atau APH mengubah pola pengawasan pemerintah dari sekedar penindakan menjadi penguatan pencegahan. Hal tersebut disampaikan oleh Sherly saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi APIP dan APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Menurut Sherly, sinergi dari APIP dan APH penting untuk memastikan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD serta aset pemerintah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sherly Juwana juga menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana pasca gempa NTT, Kementerian PU perkuat pendataan dan pemeriksaan bangunan publik. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU melakukan pendataan pemeriksaan bangunan publik terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Pendataan pemeriksaan tersebut diprioritaskan pada fasilitas yang menjadi tumpuan pelayanan dasar masyarakat. Menteri PU Dodi Henggodo menjelaskan dan mengatakan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara cepat agar kebutuhan masyarakat segera mendapatkan pelayanan. Hal yang disampaikan oleh Menteri Dodi dalam keterangan tertulis di Nagekeo Selasa 18 Agustus 2026. Untuk mempercepat pengerjaan, Kementerian PU memperkuat tim lapangan melalui penambahan personel Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan atau BPBK NTT. Sebanyak 11 personel dijadwalkan akan berangkat dari Kupang menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu 19 Agustus 2026. Personel tambahan tersebut juga akan memperkuat 3 personel yang saat ini telah berada di lapangan. Dengan menambah tersebut, total 14 personel akan melakukan pemeriksaan bangunan terdampak gempa. Sahabat dan informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar KRH di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar KRH dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Program-program seperti apa namanya pasar murah ya kan untuk menekan harga uang saat ini apa-apa sebenarnya. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RM pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat saatnya hentikan sekolah berhutang. Naskah disusun Syarifal Alam dan Juliana Marta Bogi, dibacakan oleh Rizky Superman.
3: Editorial PAR atau BOON tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer di patok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam baru 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan tetap berpuas diri. Defisit keseimbangan primer, pembuktikan atau bohong belum sepenuhnya mandiri.

Terima kasih banyak, Brigadir Ade Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: juga di layar.
1: Sio Serom Toha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Kenapa Pak? Mak gimana? Sudah ada titik terang kah?
2: Iya, kalau tahu.
0: Saya. Halo.
2: Manajer yang pernah sampai ke saya itu.
0: Oh iya, lalu?
2: Lalu dia mau bongkar tempat sampah atas nama saya.
0: Oh.
2: Padahal saya sudah perintah seperti saya tunjuk itu kan di pos harus ke DLH. DLH sudah penjelasan tidak boleh. Tapi begitu membawa saya ke nama Pak RT yang suruh bongkar. Akhirnya komplain dengan masyarakat begitu. Sampai ada polisi juga. Polisi juga hadir. Iya. Datang korup saya, jadi saya bikin penjelasan. Untuk perintah itu saya tidak perintah. Kan begitu. Apalagi DLH adalah larang. Tidak boleh. Nah, karena persyaratannya sudah di luar pagar. Kedua ada penutup. Terus pagi, sesudah

0: hasil konfirmasi langsung antara kami tim Lo RI dengan Kepala KSPP Ternate. Oke, siap dilanjutkan. Dengan perjalanan dari Manggebol ke CTV di Manggebol itu kabarnya semua bahwa itu harus diukur.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Kantor Pesca Bandara dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Ternate, Bapak Rusan Muhammad STMSI ya. Jadi ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan diukur ya, atau ada tarif khusus untuk barang bawaan untuk menyeberang dari negara dua ke wilayah lainnya ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bersama dengan kami. Jadi untuk keluhan dari masyarakat terkait dengan apa dengan tarif tadi ya, tarif baru itu sudah disampaikan. Kemarin juga kami sudah berdialog dengan
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sosial hingga aplikasi pesan instan. Nah, hingga semester 1, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku Utara mencatat ada 1.104 laporan masyarakat yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center. Selain itu, terdapat 118 pengaduan yang masuk melalui sistem pengaduan OJK. Si pasti.
1: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4, Ternate, Suara Budaya Kieraha.
0: Bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran maupun mengakses produk keuangan. Namun kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan berbagai modus penipuan ya. Jadi ia meminta masyarakat perlu memastikan legalitas pihak yang menawarkan yaitu produk maupun layanan keuangan sebelum melakukan yang namanya transaksi. Dari sekitar 118 pengaduan terkait aktivitas keuangan legal yang diterima melalui Sipasti, 94 laporan berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Kemudian terdapat 23 laporan investasi ilegal dan 1 investasi gadai legal yang beroperasi di Kota Ternate.

Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Sio Siromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

0: berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

udara dengan kemampuan membawa muatan dalam jumlah besar. Pesawat TNI AU tersebut membawa bantuan menuju Labuan Bajo dan Maumere yang menjadi

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Pendengar, tahukah kamu, di langit yang tampak indah itu ada satu jenis awan yang harus kita waspadai, terutama bagi kalian yang bekerja di laut. Namanya awan Columbus, si awan raksasa yang bisa membawa bencana. Apa itu awan Columbus? Columbus adalah awan besar menjulang tinggi seperti menara, berwarna kelabu gelap, dan sering terlihat saat cuaca sedang tidak bersahabat. Awan ini bisa tumbuh hingga 12 km ke atas, menembus lapisan atmosfer. Kenapa berbahaya bagi pelayaran? Awan Columbus bukan sekedar awan biasa. Ia bisa membawa hujan lebat yang membatasi jarak pandang, angin kencang dan gelombang tinggi, petir yang membahayakan kapal, turbulensi udara yang ekstrim, bahkan bisa memicu puting beliung di laut. Bagi nelayan, pelaut, dan penumpang kapal, awan ini adalah sinyal berbahaya.

0: Suara Budaya Geraha.
1: 95,1 Ternate, Suara Budaya Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih lagi ya di siang hari ini. Bersama yang bertugas ada saya Sri Anugrah, ditemani teknik studio ada Mpok Dini ya, sahabat budaya di siang hari ini. Tentunya akan berbagi informasi, beragam program akan orang hadirkan juga untuk sahabat budaya di siang hari ini di edisi siaran Rabu 19 Agustus 2026. Dan di pukul 12.13 Sahabat Budaya tolong hadirkan program Masa Siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: 95,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha Sapa Budaya di pukul 12.35 waktu Indonesia Timur. Masih di masa siang juga ya, di siang hari ini untuk azan, kumandang azan zuhur akan dikumandangkan pukul 12.38 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, kumandang azan zuhur akan dikumandangkan pukul 12.38 waktu Indonesia Timur.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Mahasuci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Baik, sahabatnya dendang pantun dari Kani Bacan di siang hari ini baru saja didengarkan juga ya. Tentunya serinya perempat juga sahabatnya bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital, di audio streaming juga boleh di www.rri.co.id. Dan sahabatnya berbagai informasi, lagu-lagu hiburan juga masih terang hadirkan untuk Sapa Budaya di siang hari ini sampai di pukul 5.17 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, sahabat budaya, jang paksa dari Mito telah satu di siang hari ini ya, yang baru saja sahabat budaya dengarkan juga. Dan sahabat budaya, 500 kantong cap tikus disita, dua pelaku diamankan Polsek Oba Utara, sahabat budaya. Polresta Tidore melalui Polsek Oba Utara mengamankan dua pelaku beserta barang bukti minuman keras atau miras jenis cap tikus sebanyak 500 kantong. Kedua pelaku sebelumnya diserahkan oleh personil Intelijen Satuan Brimob Polda Maluku Utara ya kepada Polsek Oba Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kasih Humas Polresta Tidore Ibda Irwan Sanjaya Hamu membenarkan adanya penyerahan tersebut. Ia mengatakan kegiatan berlangsung pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Timur. Adapun sahabat budaya, kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial A 38 tahun dan YM 39 tahun. Dari penindakan tersebut, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 500 kantong minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya, kedua pelaku bersama seluruh barang bukti di bawah ya sabda dan juga diamankan di Mako Polsek Oba Utara. Mereka juga akan menjalani pemeriksaan serta proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polresta Tidore menegaskan komitmennya untuk terus melakukan upaya ya untuk pemberantasan peredaran minuman keras ilegal. Upaya ini juga sebagai bagian dari menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Tidore. Nah itu ya, sahabat budaya, 500 kantong cap tikus disita, dua pelaku diamankan Polsek Oba Utara. Informasi sahabat budaya dilansir juga dari laman rri.co.id.
1: Bye.

0: Aco, udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cup?
0: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya, Cup ya?
0: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

95,1 Prambat Ternate, suara budaya Kiaraha. Masih di Prambat Siang, Sabudaya di siang hari ini ya. Tentunya masih bersama dengan saya, Sri Anugrah, yang masih menemani Sabudaya di siang hari ini dengan cuaca yang sangat-sangat-sangat panas ya. Sabudaya siang hari ini menyala abangku. Nah, Sabudaya buat Sabudaya yang tidak ada kepentingan, kayaknya kalau jangan keluar ya Sabudaya kalau memang siang-siang kayak begini. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen, sunblock untuk keluar ya Sabudaya, agar orang punya dompet muka, dompet kulit badan itu tidak langsung terkena sinar matahari langsung ya sahabat budaya. Tentunya di siang hari ini juga sahabat budaya saya juga ada informasi untuk sahabat budaya. Gubernur Sarli percayakan Erva Pramukawati jadi Sekretaris DPRD Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sarli Juanda menetapkan Erva Pramukawati ya sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara definitif. Pelantikan dilakukan juga Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir ya sahabat budaya, dan juga ini di ruang pertemuan kantor Gubernur Maluku Utara ya Sofivi hari ini Rabu 11 Agustus 2026. Penetapan Erva juga menjadi Sekretaris DPRD Maluku Utara menandai pengisian jabatan strategis yang punya peran penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan kelembagaan DPRD Provinsi Maluku Utara. Pelantikan tersebut disaksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Maluku Utara Miftah Bai, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara juga turut hadir. Dan sama budaya, selain Erva, dua pejabat lainnya juga dilantik untuk mengisi jabatan baru. Burnawan dipercaya sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Provinsi Maluku Utara. Kemudian ada Wazaharia, jabatan baru Kepala Dukcapil ya, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Sementara itu, buat Dr. Fahrudin Kuboya dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Maluku Utara. Sekda Maluku Utara Samsudin Akadir dalam sambutannya juga meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik bisa menjalankan tugas secara optimal dan mendapat bimbingan serta kekuatan dalam mengemban amanah baru sahabat budaya. Dan juga pengisian jumlah jabatan tersebut diharapkan memperkuat kinerja birokrasi pemerintah Provinsi Maluku Utara sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif. Nah, itu informasi di siang hari ini sahabat budaya, dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Ki Besi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Semua Fengade tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

0: 105,1 Perompet Ternate, suara budaya Kiaraha. Di masa siang, siang hari ini juga Sapa Budaya, lagu-lagu hiburan juga. Tadi udah terputar juga untuk Sapa Budaya ya. Kepolisian daerah Polda Maluku Utara ya, Sapa Budaya, melalui unit reaksi cepat atau URC, Subdit 3 Kejahatan dan Kekerasan, dan Direktorat Reserse Kriminal Umum ya, sudah melaksanakan kegiatan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat agar tetap berjalan aman dan juga kondusif tanpa ada gangguan apapun. Dan tim URC yang diarahkan tersebut juga untuk meningkatkan patroli dan juga mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan, khususnya nih tindak pidana 3C ya, Sapa Budaya, yakni pencurian dan juga pemeratan, pencurian dan juga kekerasan, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta kejahatan jalanan lainnya di wilayah hukum Polda Maluku Utara. Selasa kemarin 18 Agustus 2026, patroli yang dilaksanakan tersebut juga menyasar sejumlah lokasi atau titik yang dinilai rawan, diantaranya kawasan permukiman, jalur lalu lintas, pusat keramaian, serta titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya gangguan kamtibmas di tengah masyarakat. Dalam kegiatan yang dilakukan, unit reaksi cepat Polda Maluku Utara melakukan dialog secara humanis dengan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas agar bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing Sapa Budaya. Kegiatan ini juga menyasar berbagai lokasi ya, diduga sebagai peredaran minuman keras yang merupakan pemicu berbagai kejahatan di Maluku Utara. Dan Sapa Budaya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana, saat dikonfirmasi hari Rabu hari ini ya, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai langkah preventif kepolisian, khususnya nih Polda Maluku Utara, dalam mengantisipasi berbagai kejahatan di tengah masyarakat. Dirinya juga berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan ini ya, Sapa Budaya, masyarakat nih bisa lebih paham nih ya, bahwa untuk menjaga kamtibmas agar tetap kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, khususnya kepolisian Sapa Budaya, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama Sapa Budaya. Nah itu ya Sapa Budaya, unit reaksi cepat dari Krimum Polda Maluku Utara, cegah kejahatan curat, curas, dan juga curanmor.
1: Rompat Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: bubur satu ya.
1: Pakai kacang, Mas?
0: Pakailah.
1: Dikasih ayam, Mas?
0: Eh, janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

0: adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
1: FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

95,1 Ternate, suara budaya Kiraha. Sabu budaya di pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Sabu budaya saatnya untuk kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta di suara budaya Nusantara. Dari studio Ternate mengucapkan selamat mengikuti.

menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future. Collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat pertukaran gagasan serta kebudayaan. Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta menghidupkan kembali ruang kebudayaan di Tim dengan memperkuat ekosistem komunitas galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya.

menyiapkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Sampai di mari kabar beritanya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya.
2: Nah, kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih, banyak sih Pok ya. Kadang kakak, kadang mbak. Kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ci Elis
2: ya. Kalau gitu cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh sama ya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan apa segala macem.
3: Wah itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya karhut lah.
2: Iya.
3: Karhut lah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insyaallah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau
3: ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang.
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang. Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya.
3: Iya.
2: Oke, gitu ya, mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Oh, iya benar.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah tentu dia, jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya, sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ini?
2: Belum ya? Iya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar, saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini artinya temanya ini baru terbuka radio nih?
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Aye kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu dah, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo. Boneka raksasa
2: Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Pernah enggak sih? Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka udah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
2: Pesut. Oh, pesut.
4: Ikan pesut itu kayak lumba-lumba, Po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih mau dengan ayam pesek.
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Cik Elis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo gua makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya.
2: Silakan, Celis, silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan
3: siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus. Kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus, ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu aja sih, Po.
2: Iya, tahu. Kan kita udah kenal lame.
5: Iya. Kita
3: tanya aja lah. Apa tuh?
5: Pak Teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu. Apa itu tuh boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya Pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
2: Oh kayak ondel-ondel ya? Ada juga iya. Boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya?
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Dadah,
2: kita ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
3: Ya pun ya.
2: Buat iya, buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Celis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belaem-belaem.
3: Yang belaem-belaem tuh bukannya Po Nova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, nih. Nih Ayu ya?
6: Apa-apa, cantik sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Oh, siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas juga di sini mah.
6: Halo, Ponong, Pa.
2: Halo, Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak gak jelas, bukan
2: telepon Ponopa. Apa suaranya Ponopa ke Ica?
3: Mantul.
6: Kayak gak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponopa juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Ketengah bagus, semuanya bagus. Tapi kalau yang lain
2: kayak begini deh. Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Cak.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angso itu angso ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia emang angsa.
6: Angsa itu mana sih?
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Hah? Yang putih, iya.
2: Yang putih, angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Kalau
2: di sini
6: kan ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok. Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku nanti nyimak aja deh.
2: Oke. Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Cak. Oke deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih. Kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton ya. RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, enggak bisa. Enggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponopa.
2: Iya, ya. Kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama Sendera Tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul, Mpok Nova.
2: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, enggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli ya. Apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Oh, Juli. Oh, Juliandri ya, bukan Juliandra. Ya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
3: Okay,
2: silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar Perumpat di narasumber, yang mana saya perkenalkan dulu ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya. Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah 2 kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Yeah, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
8: boleh,
3: mengenai
8: boleh.
3: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih? Bang Adi, Bang Adi mungkin ya.
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri.
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya. Berarti dua itu tingginya 2 meter lebih gitu.
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu. Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu 1,8.
3: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah. Saya aja kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih. 2,5 meter.
3: 2,5 meter.
7: Panjangnya 9 meter.
3: Panjang, lebih panjang lagi dari buayanya yang tadi ya.
7: Ada lagi bulus labi-labi. labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Iya, iya, kan iya. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
3: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
7: Pawai sangat seru sekali.
3: Iya, iya, iya.
7: Itu, dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angsul Duo-nya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali, dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
3: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
7: Itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
3: Iya, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Mbak Indri ini sebagai narasinya juga ya, naratornya.
8: Sebagai narator dan juga
3: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
8: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
3: Berbarengan?
8: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
3: mulai dari bikin sampai selesai.
8: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidet, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami membantu, jadi saling membantu dan saling.
3: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2 meter setengah ya?
8: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
3: Jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
8: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri enggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini cat selesai.
3: Enggak gitu.
8: Jadi pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2 dimensinya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
3: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya gak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya gak sampai 3 meteran nih ya Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan yang bagai dia.
8: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Nah jadi itu juga membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah jadi orangnya itu gak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan. Karena kalau tingginya 3 meter kan gak bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
3: Masih kelihatan.
8: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
3: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu,
7: iya, ada,
3: gitu
7: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya yeah. dengan adegannya. Yeah. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, mm-mm. baru kemudian dia
3: masuk ke dalam
7: masuk,
3: itu. Oh, gitu.
7: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
3: turun semua
7: terlibat
3: kemarin.
7: Semuanya mm-hmm. untuk membuat tadi yang sampaikan mm-hmm. itu bagi-bagi kelompok gitu mm-hmm. membuatnya
3: betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka
8: untuk penampilan dari Puspa Ragam itu
3: iya kayak kemarin itu kan,
8: dari tim produksi dari Boneka Raksasa itu ada penampilan Puspa Ragam Negeriku mm-hmm. di Taman Budaya
3: ya.
8: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Mm-hmm. Nah, sisanya itu mm-hmm. kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
3: Oh, okay.
8: Nah jadi
3: kuat kali lem tembak.
8: Iya jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
3: Oh gitu.
8: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
3: gitu. Nah, gitu ya
8: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Mm-hmm. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami
3: diperbaiki
8: di tempat.
3: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
7: memang karakternya
3: Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan pakai egrang lagi kan gitu, gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
8: Pastinya ada sih.
3: Ada.
8: Terutama tuh yang main di boneka orang kayu hitam dan Mayang Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka orang kayu hitam sama Mayang Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti.
3: Iya, takut
8: karena
3: jatuh.
8: Kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah berlatihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Puspa Ragam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor.
3: Oh.
8: Nah aktornya itu terdiri dari orang kayu hitamnya sama Putri Mayang Mangurainya dan itu memang aktornya manusia dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
3: aktornya itu ditampilkan gitu.
8: Iya,
3: ya
8: dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
3: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
7: 2 bulan ini, Bu.
3: Oh, baru 2 bulan.
7: Iya, 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Duo, sehingga ketika Angso Duo ini hadir, tadi ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil, nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
3: iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh dikatakan kemarin kan
7: iya,
3: kan mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana kiri kanan nyerame orang gitu ya
7: hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
3: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Antusias ya. Terus pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya? Atau daerah kita aja?
7: Jambi.
3: Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin, kita nampilin apa nih Bang Adi?
7: Yang waktu pawai.
3: Iya.
7: Waktu pawai kita menghadirkan Angso Duo-nya saja.
3: Oh, yang lain enggak ada.
7: Enggak ada.
3: Angso Duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengin lihat ular bide itu kali ya sama buayanya.
7: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali pawai budayanya banyak sekali gitu, tapi dari kemarin kami bisa melihat wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu Angso Duo. Yang biasanya mohon maaf Angso Duo-nya itu kan patung gitu ya. Patung dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi dan memang bentuknya Angso Duo,
3: Angso Duo asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
7: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal, semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater boneka raksasa.
3: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
7: Indri.
3: Mungkin ada Indri kali ya.
8: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
3: Iya.
8: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
3: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu.
7: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
3: Dari ibu-ibu.
7: Ibu-ibu karena ketika pawai atau pagelaran kemarin ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
3: Itu hanya dari Angso Duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
8: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti nah itu
3: biar
8: kami,
3: dikenal gitu
8: iya,
3: ya.
8: Iya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan mementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
3: Oh, gitu.
8: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, Orang Kayo Hitam, Mayang Mangurai, dan juga Ular Bide, Tapa Malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga, gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja, gitu. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
3: Dengan gitu. Cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin udah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya, Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya, bakalan pasti ada kayaknya ya?
7: Tantangannya pasti karena ukurannya, Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan namanya teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, perjalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya, masuk ke dalam, nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhirnya dari
3: kalau misalnya mereka sudah tahu, pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
8: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
3: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
8: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo.
3: Angso Duo.
8: Boneka Raksasa _ Angso Duo.
3: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu, atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
7: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti,
3: seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu emang ikut main ya?
7: Iya.
3: Ikut main berarti ya?
7: Iya.
3: Berarti lokasinya juga perus harus yang luas kayaknya ya? Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar.
8: Iya.
3: Saya gak bisa dibayangin, gede banget gitu ya.
7: Emang besar.
3: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
2: Halo, Celis.
3: Mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
2: Celis bisa dengarkan saya? Halo.
3: Iya.
2: Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
3: Iya sih.
2: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya. Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
3: Iya, lewat deh.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ini sudah juga di penghujung waktu.

0: Jayanti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini kayaknya ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
0: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup, Cik Elis. Nanti takutnya mepet di dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
2: Ya, harapannya teater boneka raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
3: Ya, kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka
0: kayak judul lagu ya, 11-12 ya.
3: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
0: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cik Elis ya?
1: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain setelah ragam Puspa Ragam kemarin ya, makanya gitu ya, Pak.
0: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya. Berarti ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
0: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
0: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cik Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cik Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
0: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, Cik Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
0: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentu dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan aduh satu lagi namanya siapa lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye. Bye.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sebelum 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Keraha. Balik lagi di Pro 4 Ternate, sampai di sore hari ini masih bersama yang bertugas saya, Sri Anugrah ya. Ditemani tadi sudah ada Pak Dini juga. Tadi juga terus terikuti suara budaya Nusantara ya, dari Pro 4 Jakarta. Dan sampai budaya untuk kumandang azan asyar di kumandang pukul 15.55 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan asyar sama budaya di kumandang pukul 15.55 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sama budaya telah mengucapkan ya, selamat menaikkan ibadah sholat asyar untuk Anda memuslimin dan muslimah di wilayah.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Dangdut, dangdut, torang punya.
1: 95,1 Prambat Ternate, suara budaya Keraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sabudaya dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Di jam 4 sore nih, lebih 9 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, untuk sore hari ini Torang hadirkan program Torang Badangdut ya, buat sahabat budaya di sore hari ini. Yang lagi dengerin Prambat bisa langsung bergabung ya, sabudaya, ke layan teleponnya Prambat di 0921312 6518 0821 9526 6695. Boleh juga di WhatsAppnya Prambat juga boleh ya, sabudaya, di 0853 9853 3951. Dan sahabat budaya Torang Badangdut juga dihadirkan sampai di jam 4 ya, lebih 55 waktu Indonesia Timur. Jadi buat yang mau bergabung bisa langsung ke layan teleponnya Prambat ya. Dan kalau tidak sempat untuk bergabung bisa chat di WhatsAppnya Prambat juga di sore hari ini. Jadi untuk mengawali ya program Torang Badangdut nih sahabat budaya, ada lagu dari Icewong dengan Pacar 5 Langkah.

0: Dangdut, dangdut, torang punya.
1: Baik, Sapa Budaya, balik lagi di Torang Badangdut sore hari ini ya. Sapa Budaya, terima-terima.

0: Iya, bisa salam-salam dulu di sore hari ini mungkin mau salam-salam.
1: Ya, salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Pak Abdul Rahim tadi ya, buat Bang Din juga, buat semuanya aja, buat yang lagi bertugas, makasih.
0: Iya, selamat sama-sama.
1: Sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Kak Sari di Banjarmasin yang sudah bergabung sore hari ini ya. Sri mau putar dulu dua lagu ini spesial untuk Pak Junaidi di Ambon dan juga untuk Kak Sari juga ada di Banjarmasin.

torang badangdut. Dangdut torang punya.

Barroco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Selamat berdaya di pukul 16.54 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk saya Sri Anugrah PTB dulu dari Ruang Dengar Sapa Budaya ya, PTB juga dari Turang Badang dulu sore hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah dengerin Sri dari jam 12 sampai dengan sekarang ya. Nanti selanjutnya di kira malam nih Sapa Budaya ada Karima juga ya, yang nanti berteman dorong dari jam 6 sore setelah warta sore sampai di jam 12 malam nanti. Mewakilkan bertugas di sore hari ini, saya Sri Anugrah, teknik studio ada Mpok Dini, Tarang Batabia. Sampai bak udah apa lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subacok.
1: Kamera rolling.

si Malam Rurio atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Riuh, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: caja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Ini masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha edisi Rabu 19 Agustus 2026. Tim Kiraha Malam akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Rima Amurang, Toram Petehnik Studio, juga pemancar kayu merah Ternate bertemang uni semua sahabat budaya. Oke, saatnya Toram akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore pukul 18 waktu Indonesia Timur.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Operasi SAR terhadap satu nelayan asal Sofifi atas nama Maneng Manola untuk hari ketiga mulai diperluas, yang terfokus pada titik temu milik longboat korban. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi sebanyak 9 pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di Sofifi Rabu pagi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, operasi SAR terhadap satu nelayan asal Sofifi atas nama Maneng Manola untuk hari ketiga mulai diperluas yang terfokus pada titik temu milik longboat korban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang.
2: Operasi SAR satu nelayan asal desa Galala Sofifi atas nama Meneng Monala 60 tahun yang dilaporkan hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi hari kedua dan ketiga untuk hari ini, tim dibagi menjadi dua bagian untuk menyisir lokasi ditemukannya perahu korban di perairan Sindangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani dalam dialog interaktif dengan RRI Ternate pagi tadi mengatakan, operasi pencarian terhadap korban dibagi menjadi dua dengan menggunakan kapal milik masyarakat maupun RIB milik Basarnas Ternate. Iwan mengakui selain melaksanakan pencarian terhadap korban, tim juga memberikan informasi kepada sejumlah nelayan maupun kapal penumpang untuk memberikan laporan jika melihat atau menemukan keberadaan korban.
1: Hari ketiga juga dilaksanakan oleh dua SRU, yang pertama menggunakan RIB 04 kami dengan 16 nautical mile persegi, dan SRU yang kedua adalah longboat masyarakat seluas 110. Kemungkinan berdasarkan kapalnya korban itu ditemukan, nah tidak jauh, dan dilakukan yaitu yang pertama SRU 1 10 nautical mile persegi ke sebelah selatan desa Biamahi. Nah, selanjutnya SRU yang kedua menyisir seluas 16 nautical mile lebih jauh. Selain melakukan pencarian adalah memberikan informasi kan kepada SRU kapal para nelayan-nelayan. Kami sampaikan jika memang melihat korban, ya harap segera melapor ataupun melakukan evakuasi dan melaporkan kepada kami.
2: Lebih lanjut, Kabasarnas juga mengakui dalam operasi hari pertama hingga hari ketiga tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi ada pada faktor cuaca maupun luas pencarian karena titik korban belum diketahui secara pasti.
1: Kendala yang ada bahwa kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang, tapi kita hanya menemukan kapalnya saja. Perairan Sidangulos. Yang kedua, cuaca sampai saat ini untuk kondusif, tetapi angin dan gelombang sangat tinggi. Kemarin sempat teman-teman tim SAR gabungan juga yang menggunakan longboat itu air sampai masuk karena tingginya gelombang. Sehingga dalam hal ini tim SAR gabungan perlu sangat berhati-hati, dan jika memang adanya gelombang tinggi otomatis harus berlindung. Yang masih bisa mencari mungkin RIB ya, RIB agak sedikit masih bisa.
2: Nah, Kepala Basarnas juga menambahkan operasi pencarian terhadap korban tersebut selain melibatkan masyarakat juga melibatkan potensi SAR lain seperti Ditpol Airut Polda Maluku Utara, Lanal Ternate hingga Babinsa dan keluarga korban. Dirinya berharap dalam pencarian hari ketiga tersebut, korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi. Sebanyak 9 pejabat pimpinan tinggi pertama dan administrator di Sofifi Rabu pagi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
4: Sekretaris Daerah Samsunya Abdul Qadir melantik dan mengambil sumpah janji sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Bidadari, lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi pada Rabu siang. Salah satu pejabat yang dilantik yakni Wajah Ria, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara. Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian. Sementara itu berdasarkan keputusan Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda, 3 pejabat lainnya dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama. Mereka adalah Burnawan, Kepala Biro Hukum Serda Maluku Utara, dilantik dalam jabatan baru sebagai staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan. Ia menggantikan Fahrudin Tukuboy yang dilantik dalam jabatan baru sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, serta Erva Pramukawati sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara. Selain itu, 5 pejabat administrator turut dilantik, yakni Iwan Setiawan sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM, Surya Setiawan Kamarullah sebagai Kepala UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Abdurrahman Soleman sebagai Kepala Subbidang Evaluasi Pembinaan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Suliani A. Haji Abdullah sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPKAD, serta Rahma Maiswara sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsunnya Abdul Qadir meminta seluruh pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
3: Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.
4: Samsung menegaskan jabatan yang dipercayakan merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional demi mendukung kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Wahyu Diah yang melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsaoli mengatakan persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI ke-12 tahun 2026 telah mencapai 90%. Sebanyak 868 peserta akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Hal ini diungkapkan Rizal saat rapat pemantapan Rakernas JKPI di kantor Bapelitbang Dakota Ternate Selasa 18 Agustus 2026. Rakernas JKPI di Ternate dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus 2026. Rizal, yang juga ketua panitia JKPI, mengatakan seluruh persiapan kegiatan telah dilakukan dan saat ini tinggal menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas dan sarana-prasarana di ruang publik. Untuk kegiatan Rakernas JKPI, persiapannya sudah dilakukan mulai dari malam dinner sampai kegiatan terakhir. Total keseluruhan rombongan sebanyak 868 peserta. Mulai dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Perpusnas Republik Indonesia, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, unsur pemerintahan daerah, termasuk beberapa kabupaten kota di Maluku Utara. Menurutnya persiapan akomodasi khususnya hotel telah dikoordinasikan. Saat ini, panitia melakukan komunikasi akhir untuk memastikan kehadiran para kepala daerah yang akan menghadiri Rakernas JKPI di Ternate. Dan hari ini juga sudah ada delegasi yang datang melalui Pelabuhan Ahmad Yani, hampir 100 orang menggunakan kapal laut. Dijelaskan sejumlah lokasi utama telah dipersiapkan sebagai venue kegiatan, diantaranya Forts Oranye, Lapangan Ngaralamo untuk pementasan karnaval dan seni budaya, serta Landmark Ternate dan sejumlah lokasi lainnya. Selain venue, kesiapan destinasi wisata juga menjadi perhatian panitia karena para peserta dijadwalkan mengunjungi sejumlah objek wisata di Kota Ternate. Dinas Pariwisata Kota Ternate juga telah melakukan sosialisasi terkait kesiapan destinasi tersebut sejak beberapa bulan lalu. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.565 layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Berikut laporan Davi Baba.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Utara mencatat sebanyak 1.000 lebih layanan konsumen sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Maluku Utara Adi Surahmat dalam kegiatan media update semester 1 tahun 2026. Dari total layanan tersebut, permintaan pengecekan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK menjadi layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat. Tercatat sebanyak 1.360 permintaan SLIK terdiri dari 951 layanan secara daring dan 409 layanan secara luring atau mencapai persentase 86,90% dari total layanan di kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Selain layanan SLIK, OJK Maluku Utara juga menerima 132 permintaan pemberian informasi dari masyarakat, sekitar 8,43% dari keseluruhan layanan. Sementara sebanyak 73 pengaduan konsumen tercatat hingga Agustus 2026 atau sekitar 4,66% dari total layanan.
6: Kemudian datang ke kantor 409 orang, ya kan? Dengan semua penjelasan yang kita minta nantinya. Kemudian ada juga yang sifatnya hanya minta informasi doang, ya kan, ke kita datang juga ada 132 pemberi informasi atau 8%. Kemudian ada juga pengaduan konsumen, ada 73 pengaduan, macam-macam lah, ada yang keblokir lah, ada yang merasa tertipu lah, dan sebagainya ya. Paling tidak mereka datang ke kami menceritakan, kami sampaikan teman-teman di bawah juga, di frontliner kita, kita terima dengan baik apapun itu keluhan saudara-saudara kita yang datang.
5: Di sisi lain, OJK Maluku Utara juga mencatat pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurutnya, pada semester 1 2026 tercatat 118 pengaduan terdaftar melalui si PASTI dengan 23 laporan berkaitan dengan investasi ilegal dan 94 laporan pinjaman online ilegal. Sementara itu, laporan yang diterima melalui Indonesia Anti-Scam Center mencapai 1.104 pengaduan. Kota Ternate menjadi wilayah dengan laporan terbanyak sebanyak 495 laporan, disusul Halmahera Tengah 129 laporan, Halmahera Selatan 112 laporan, Tidore Kepulauan 109, dan Halmahera Utara 64 laporan. Berdasarkan modus yang dilaporkan, penipuan transaksi belanja atau jual-beli online menjadi modus paling dominan dengan 163 laporan. Modus lainnya meliputi penipuan mengaku sebagai pihak lain atau fake call sebanyak 80 laporan, penipuan penawaran kerja 69 laporan, penipuan investasi 57, serta penipuan melalui media sosial 48 laporan.
6: Makanya nanti kalau itu pengaduan terhadap berkaitannya dengan sektor apa, lembaga-lembaga keuangan di bawah kewenangan kami, bisa ke kontak 157 atau APPK, harus diimpun. Nanti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya ketika mengadu ke kontak 157 atau aplikasi portal keuangan Bonspek itu, mereka harus tanggapi itu dalam 10 hari. Jadi masyarakat kita yang di Morotai, di Taliabu, di Sula, tidak harus ke sini. Jadi mereka boleh pakai kontak 157.
5: Data OJK juga menunjukkan masyarakat yang melaporkan aktivitas keuangan ilegal didominasi perempuan sebesar 65%, sementara laki-laki 35%. Rentang usia pelapor paling banyak berada pada kelompok 18 hingga 25 tahun, 26 hingga 35 tahun, dan 36 hingga 50 tahun, yang menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan keuangan digital. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Bung Zikri. Silakan informasinya.
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perkirakan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 19 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan. Dan untuk kondisi cuaca esok hari, diperkirakan berpotensi cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin, variasi dari arah timur hingga barat, dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 60 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Zikri untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi bersama teknik montase Dani Prayoga Setiawan serta desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, Torang sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu Torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Muammar Zaidan Haji Humaidi, Surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 18.41 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI Ternate, torang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

kekayaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

Sahabat Budaya, masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kia Rahat. Orang update informasi cuaca untuk malam hingga dini hari ini. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku malam hingga dini hari Rabu 19 Agustus 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara, kata Jikri Prakirawan BMKG. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 5 sampai 50 km per jam dengan arah bervariasi dari timur ke barat daya. Selain itu, Jikri juga mengatakan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiraan cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara malam hingga dini hari cerah berawan, suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban relatif yakni 60 sampai 85%. Maka BMKG dalam rilis tersebut menjelaskan bahwa peringatan Baik, sahabat budaya, meski demikian masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, media sosial, dan berbagai kanal informasi, serta call center 196.

0: hasilnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Jadi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kala berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.
3: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Torang jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.51 menit waktu Indonesia Timur.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah.
1: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Gabalil Haisua ya, ini salah satu tradisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula, yaitu tradisi jalan kaki mengelilingi Kepulauan Sula ya. Biasanya untuk orang-orang yang punya hajat ataupun untuk orang-orang yang ingin merantau ya, meninggalkan Sula, ini biasanya tradisi ini dilakukan ya. Oke, sahabat budaya, masih bersama orang di Perempat RRI Ternate. Orang juga masih temani sahabat budaya dengan persembahan lagu-lagu dari Jajirah Moloko Kiraha.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Nusantara.

malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terang bangun apa lagi di Gamam Gaya Malam-Malam edisi Rabu 19 Agustus 2026. Di Rabu malam sahabat budaya, terang temani sahabat budaya dengan informasi seputar lagu dan film ya. Tapi sebelumnya terang simak dulu yang berikut ini, spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini ada pendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangan yang berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka!

0: Mantap.
1: Sahabat budaya masih bersama torang di Gemam Gaya malam-malam ya. Kali ini torang akan bahas ya mengenai film Indonesia terbaru yang tayang di bioskop ya pada bulan Agustus 2026. Jadi sahabat budaya, ada beberapa film Indonesia terbaru yang bisa ditonton bersama dengan keluarga, teman, atau orang tersayang di bioskop terdekat ya. Mulai dari genre horor hingga yang dapat menggugah emosi dengan jalan kisah yang disuguhkan ya. Jadi sahabat budaya bisa memilih ya sesuai dengan genre kesukaan, dan jangan lupa juga catat tanggal dan amankan tiketnya sesegera mungkin. Nah, kali ini torang bahas mengenai film yang horor-horor ya, yang horor dulu ya sebelum yang lain. Jadi ada salah satu film yang tayang di tanggal 6 Agustus itu adalah Toko Perlengkapan Mayat. Oke. Kalau bicara toko perlengkapan mayat, terima langsung ingat salah satu toko yang ada di Ternate. Itu kalau ada orang meninggal, mau tengah malam kah, mau subuh kah, kalau mau ditoki pintu pasti daun tetap akan buka. Jadi Toko Perlengkapan Mayat ini menjadi salah satu film horor Indonesia yang dijadwalkan tayang pada 6 Agustus 2026. Mengisahkan tentang sosok Daeng Saro yang diperankan oleh Armada Sijaya ya, yang mencoba melanjutkan bisnis toko perlengkapan mayat dengan mencari cara agar usahanya tetap ramai. Hal itu membuat Daeng Saro memilih jalan pintas dengan menjalani ritual penglaris yang berbahaya, di mana ritual tersebut mengharuskan tumbal berupa potongan tubuh menjadi bagian dari perjanjian yang harus dijalankan. Masalahnya, sahabat budaya, ikatan tersebut tidak berhenti pada Daeng Saro saja, tapi berubah menjadi malapetaka yang mengancam keturunannya. Ya. Jadi penasaran, setayangnya tanggal 6 Agustus. Jadi tinggal cek lagi jadwalnya, kira-kira Nguni boleh nonton kapan nih. Terus ada juga sahabat budaya, ini Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula. Ini juga tanggal 6 Agustus ya. Jadi kalau suka dengan film action, ini Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula bagus ya untuk ditonton, karena kisahnya dimulai dari 4 sahabat, itu Kirana yang diperankan Prinsesa Leticia, kemudian Hana diperankan Bebe Gracia, Gerald yang diperankan oleh Aksandro, dan Bagas Ardana Rahadi ya, yang ikut bersama guru mereka dalam survei lokasi untuk kegiatan jambore. Nah, kegiatan yang awalnya berjalan biasa ini berubah menjadi pencarian menegangkan setelah salah satu dari mereka menghilang misterius. Wow. Hanya ada satu petunjuk yang ditemukan, yakni potongan kembang gula kesukaan Bagas. Lalu keempat sahabatnya ini pun mencoba mengurai misteri tersebut dengan mengikuti jejak kembang gula yang perlahan membawa mereka pada situasi yang tak terduga. Situasi apakah itu? Penasaran, saya juga penasaran, nanti tong nonton sudah ya, karena ini juga setayang di tanggal 6 Agustus 2026. Oke, masih ada beberapa film lainnya yang akan torang bahas sahabat budaya. Salah satunya adalah yang sekarang banyak menjadi perbincangan di media sosial. Apa itu? Nanti baru tembahas. Torang simak dulu Adelani dari Vincent Arakian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama orang di Gamam Gaya Malam-Malam ya sahabat budaya, kita bahas film yang selanjutnya yang tayang di bioskop bulan Agustus 2026. Sama halnya dengan film Toko Perlengkapan Mayat dan Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula, sahabat budaya, film yang satu ini juga tayang di bioskop ya pada tanggal 6 Agustus 2026. Dan sekarang banyak menjadi perbincangan netizen Indonesia. Filmnya bertajuk Kado Untuk Ibu ya. Jadi sahabat budaya, mengambil genre drama keluarga, Kado Untuk Ibu bercerita tentang sosok petugas pemadam kebakaran bernama Faris ya, yang diperankan oleh Emir Mahira. Ia harus rela meninggalkan istrinya yang berada di rumah sakit saat akan menjalani persalinan anak pertamanya. Tugas datang dari Ara atau Luisa Adrena. Namun tugas tersebut bukan untuk memadamkan api, melainkan untuk mencari kado ulang tahun ibunya Ara. Di sepanjang perjalanan, keduanya menemukan banyak pelajaran tentang kebaikan sekaligus belajar menerima sebuah kehilangan yang datang tanpa diduga. Asik ya. Katanya film ini tuh bikin perasaan kita campur aduk ya. Jadi kalau yang penasaran boleh nih ditonton. Kemudian juga ada Seni Merayu Tuhan. Jadi kalau mau merayu Tuhan ternyata ada seninya juga ya. Ini tayang di bioskop pada 13 Agustus 2026. Dimana kepergian sang ibu yang diperankan oleh Rike Diapitaloka tidak membuat Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham benar-benar bisa melanjutkan hidup. Sosok ibunya justru terus hadir dalam mimpi, membuat Hikmah menyadari bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ia kemudian berusaha mencari cara untuk menenangkan sang ibu dengan mencoba merayu Tuhan. Hikmah tidak menjalani pencarian tersebut sendirian. Ia ditemani Sofia yang diperankan oleh Lutesa, pacarnya yang memiliki keyakinan berbeda, dan Hotip yang diperankan Teuku Rizky, sahabat yang telah mengenalnya sejak kecil. Perjalanan mereka menjadi ruang bagi Hikmah untuk memahami kembali arti keikhlasan dan keimanan yang selama ini belum pernah benar-benar ia temukan ya. Ada juga film Perumahan Ladalan ya, yang juga tayang pada 13 Agustus 2026. Film terbaru ini bergenre horor yang seru untuk ditonton, menceritakan tentang seorang suami sekaligus ayah bernama Tommy yang diperankan Andri Mashadi, yang berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kecilnya. Ia pun nekat mengambil KPR untuk memiliki rumah sendiri yang selama ini diimpikan. Akan tetapi sahabat budaya, kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama. Sejak pindah ke perumahan baru, rentetan peristiwa ganjil kerap mereka alami, mulai dari bisikan misterius hingga penampakan yang menyeramkan. Sampai sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di balik kawasan tersebut pun perlahan mengancam keselamatan Tommy dan keluarganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Orang di Gamam Gaya Malam-Malam. Informasi berikutnya ya, masih tentang film yang tayang di bioskop pada bulan ini. Ada Ketok Magic ya, yang tayang 13 Agustus 2026. Jadi tidak melulu tentang film keluarga dan horor saja, di bulan ini juga ada drama komedi yang tak kalah seru, yakni Ketok Magic. Film tersebut mengambil jalan cerita tentang tokoh band yang diperankan Ananta Rispo, pemilik bengkel yang harus menghadapi teror ajab kubur akibat utang yang belum terselesaikan. Waduh. Jadi di tengah masalah tersebut, ia juga berhadapan dengan seorang pengusaha serakah yang mengancam keberlangsungan bengkelnya. Untungnya ia mendapat bantuan dari 3 karyawan dengan karakter yang sama-sama unik ya, yakni Made yang diperankan oleh Tara Budiman. Kemudian ini si Made ini penuh ambisi ya. Ada juga Saget yang diperankan Dodit Mulyanto yang selalu ceplas-ceplos, dan Unung yang diperankan Arif Didu yang polos ya. Ini mereka kalau ketemu gimana ya lucunya ya. Nah, mereka kemudian mengandalkan sebuah palu sakti peninggalan leluhur sebagai senjata untuk menyelamatkan bengkel dan masa depan mereka. Oke, berikutnya juga tayang besok ya, 20 Agustus 2026. Jadi ini filmnya berjudul Harusnya Horor ya. Kalau harusnya horor berarti gak horor dong ini ya. Jadi tugas dari akhirat seharusnya menjadi hal mudah bagi seorang setan. Tapi tidak demikian dengan setan wibu yang satu ini. Ia ditugaskan untuk menakut-nakuti 100.000 manusia, sementara dirinya sendiri justru tidak punya penampilan yang cukup menyeramkan untuk menjalankan misi tersebut.

0: Mahasiswa seni rupa Basil yang diperankan Samo Rafael terbiasa menuangkan ide melalui karyanya. Namun pertemuannya dengan Elma yang diperankan oleh Shahnaz Hanon, mahasiswi farmasi yang cantik dan pemalu, membuatnya menciptakan sesuatu yang berbeda. Dia membuat kaos dengan wajah Elma yang kemudian menjadi viral di seluruh Bandung. Elma tentu tidak begitu saja menerima popularitas tersebut. Ia bersama sahabatnya Susi yang diperankan oleh Kesha Lefronka. Wow, penyanyi semua ini ya. Menemui Basil ya untuk meminta agar desain kaos itu dihentikan. Jadi meski berawal dari persoalan yang membuat mereka tidak nyaman, pertemuan tersebut justru mendekatkan keduanya. Seiring waktu, hubungan Basil dan Elma pun berkembang menjadi kisah cinta. Banyak ya, masih banyak filmnya. Tapi kita bahas sampai di tanggal 20 Agustus saja ya besok. Yang terakhir, kita punya film dengan judul Ayah Aku Mau Cerita. Jadi film ini berkisah tentang Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Giesawastian harus menghadapi situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ketika putrinya yang diperankan Ziva Magnolia menjadi korban pelecehan. Sang putri berusaha melawan untuk menyelamatkan diri, tapi perlawanan tersebut justru berakhir dengan tewasnya pelaku. Persoalan berubah menjadi jauh lebih serius ya setelah terungkap bahwa pemuda tersebut adalah putra tunggal seorang kapolres. Dalam kondisi terdesak, Andi tidak memiliki banyak pilihan selain mengandalkan kecerdasan, insting, serta pengetahuan yang selama ini ia dapatkan dari film. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, yakni menjaga keluarganya agar tetap aman. Kalau yang penasaran sama film yang satu ini, jadi kalau dilihat dari trailernya itu kisahnya tuh sama dengan film India yang diperankan oleh Ajay Devgan ya. Saya udah pernah nonton filmnya dan trailernya ini ya kisahnya sama persis ya seperti itu. Jadi mungkin ya terinspirasi ya dari film tersebut, jadilah dibuat dari versi India ke versi Indonesia. Oke, terima kebersamaan malam ini di Gamam Gaya Malam-Malam harus segera Rima akhiri. Selepas ini akan ada program Sagu Santai Deng Lagu. Rima akan tunggu atensinya sahabat budaya malam ini. Moni boleh kirim-kirim salam, boleh juga request lagu. Oke, terima berpisah di Gamam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.
1: Ubur-ubur ikan lele.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sagu. Santai deng lagu Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terhormat apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Rabu 19 Agustus 2026. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima Sulkasih aktif line telepon 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. Toram PWA juga so aktif di 0853-9853-3951. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung, boleh ya bergabung lewat tiga line telepon tersebut ya, nanti akan Toran terima. Jadi sahabat budaya bisa request lagu, juga kirim-kirim salam ya. Sambil menanti atensi dari sahabat budaya, Toran simak dulu persembahan yang berikut ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: 95,1 FM Sahabat Budaya masih di Sagu Santai Deng Lagu. Rima masih tunggu atensinya Sahabat Budaya yang ingin bergabung malam ini di program Sagu ya. Bisa bergabung untuk request lagu, juga kirim-kirim salam. Oke, so ada yang mbak gabung, coba orang terima dulu eh. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Dokasa Andi?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Andi Sigisi lagu kau aneh.
1: Cekio masanya di Nona Manis Salmahera.
0: Nona Manis Salmahera, oke. Okay. Salam-salam Jo. Insya Allah, amin.
1: Semoga nanti yang berpati akan terjaga. Salam buat Ibu Nigara pun terkelalu, salam buat Kubut Pahir pun terkelalu, salam buat Kuabdi pun terkelalu, salam buat Kodir pun terkelalu, salam buat Menomahir pun terkelalu, kawan dulu itu boleh sih.
0: Hotu Rahim.
1: Okey Rahim.
0: Hotu Rahim.
1: Hotu Rahim.
0: Wajah Hotu Rahim sih, wajah Kai Rahim ke. Pesage. Ngau ngau geto piusi. Eh tapi Nona Halmahera nih yang menyanyi Ayan Kansas deng Anto, bukan Coki.
1: Manis malu gitu ah.
0: Nona manis ge suka lagu ne.
1: Manis malu genang gagal Halmahera.
0: Ya oke ma. Halmahera Selatan, Toma Bacan.
1: Salam buat Kota Air juga Puncak Lalu. Salam buat Padina juga Puncak Lalu. Salam buat Masih juga Puncak Lalu. Salam buat Purajin Purnama Sari Andi Batu dari Puncak Lalu.
0: Nagi Adi.
1: Nagi juga Rapang Cetralu.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Bung Adi juga Rapang Cetralu. Dan salam untuk semua yang tonton kecuali sekarang kul semua yang asam peset.
0: Ya.
1: Sedang lagi meraju.
0: Aduh dong.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih.
0: Jo, syukur dafu-dafu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tompe ko Andi di Bacan nih. Yang mau bergabung Rima masih tunggu lagi di 0921-3126518 atau 0821-9526-6695. WA juga boleh ya Sahabat Budaya di 0853-9853-3951. Oke, satu lagi penelpon Toran Tarima. Halo, Sagu.
2: Halo, Sagu. Santai deng lagu.
0: Santai deng lagu. Ko Ai, kabar GTB?
2: Kabar lahar-lahari.
0: Alhamdulillah. Ko Ai, sigisa lagu ko ane? Sigisa lagu ko are? Gitu ya?
2: Ngele-ngele.
0: Yang menyanyi siapa ya Pulau Ngele-ngele?
2: Ayo, yang penting ya kita nyanyi itu seluruh paling.
0: Yang penting Pulau Ngele-ngele sudah ya. Ngele-ngele Toma Morotai.
2: Itu okay, tuh. Oke, salam pertama, salam hormat buat terima.
0: Makasih.
2: Berhati-hati selalu.
0: Insya Allah, amin.
2: Terus yang
0: halo.
2: Sosok yang tidak masuk, Rima.
0: Yang baru masuk tadi ada Ko Andi. Ko Ai penelpon kedua.
2: Baru Andi ya, Andi. Andi di BCN harapan sehat selalu.
0: Di BCN nih, Bacan.
2: Terus ada Ipin, Bung Din juga, ada Bung C, Bung Abdi juga, harapan sehat. Ada Mbak Indah. Kalau Yasin juga tadi mau gabung peti juga ada, Ami juga ada, Ciani, ada Kimi, harapan sehat, ada Ibu Faridan. Okay. Halo,
0: Bung
2: Lahir, ada Bang Andi di Batam juga harapan sehat. Yeah. Oke, Rima, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai sudah bergabung malam ini di Sagu. Terus langsung dengarkan dua persembahan lagu hiburan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Usman Yadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

0: Lagu Pro 4 RRI Ternate. Tolong terima yang mau bergabung. Sagu, Sagu santai dengan lagu. Oke, terada suara ya. Berarti Rima tutup sudah. Yang mau bergabung, ayo silahkan. Rima tunggu atensinya malam ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Timur atau jam 11 malam. Oke, coba bunyi langsung Toran Tarima. Ini kenapa pendeta mau nih? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Abdul di Sore Tarima.
0: Oh, Kak Abdul. Kak Abdul, apa kabar? Kabar GTB?
1: Ya, alhamdulillah. Kabar lahalahalahum.
0: Alhamdulillah. Kak Abdul mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari lagu Manado.
0: Lagu Manado, dang. DP judul apa, Jo?
1: Sudajo.
0: DP lagu Sudajo.
1: Ya, Sudajo.
0: Oh, Sudajo. Tong dengar Sudajo tuh. Aduh. Oke, Sudajo yang menyanyi siapa ini?
1: Nyanyi tawe DP dan perempuan.
0: Yang menyanyi itu perempuan, Lagu Manado. Adista ke apa,
1: Itu sudah ada.
0: Oke, salam-salam, Jo, itu tuh orang tidur, jadi tong balogat Manado, dang.
1: Ya, di pertengahan orang Manado banyak masuk di
0: Iyo, salam-salam sudah.
1: Salam buat Mbak Rina. Salam sehat dan selamat malam. Salam bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat-sehat semua.
0: Insya Allah.
1: Amin. Untuk semua yang ada di Ternate, Mama Indah, Pak Yasin, selamat pagi Naidi di Ambon, dan semua-semua yang mendengar acara ini. Terus yang di Manado, Bunda Esterlita, terus Bunda El, sama bunda-bunda semua yang di Manado, Joe. Sama semua-semua yang di Manado yang pernah masuk di Pro 4 maupun Pro 1 Ternate. Salam sehat semuanya dan selamat malam. Untuk yang ada di Sulawesi Selatan, di Kalimantan, yang memonitor acara Pro 4 ini. Salam sehat semuanya.
0: Insya Allah.
1: Ya, amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang ditidur semuanya, salam sehat, jaga kondisi semua karena cuaca lagi panas-panas begini.
0: Iya.
1: Jadi, oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ko Abdul. Ya, tolong coba terima telepon WA dulu. Semoga boleh terhubung ya, bisa terhubung. Halo. Halo. Assalamualaikum, Sagu.
2: Santai dengan lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Ayu baru dengar lagi suaranya ya.
2: Iya, katamu nih orang-orang Timur Tenggara.
0: Saya kira orang-orang Timur Tenggara, ternyata orang-orang Timur Tenggara.
2: Orang yang Timur Tenggara tuh di permukaan bisa itu balik menyelam lagi kembali, baru muncul lagi kembali.
0: Asik. Iya. Yang penting ada DP timbul, jangan menyelam terus.
2: Bagaimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Ayu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat ini sama Kak Rima toh?
0: Iyo.
2: Iya Kak Rima, sehat-sehat yang keluarga di sana.
0: Insyaallah, amin. Ayu mau dengar lagu apa?
2: Lagu dari Ongen Tohen aja, kan punya dulu Lukas yang Badar.
0: Ongen Tohen, aduh DP judul tentang kok.
2: Iya, kampung judul Lukas yang Badar sebenarnya itu.
0: Lukas yang Badar.
2: Iya, itu jawaban dari lagu. Maksudnya kan mau bahasa Ambon, kan ada kampung lagu daerah lah itu yang Hewai Hehirasa.
0: Oh iya, oh itu DP ini apa ya?
2: Iya, itu kan mau bahasa Ambon.
0: DP jawaban begitu ya?
2: Bukan jawaban sih, tapi dia bikin dari versi Ambon.
0: Oh, versi itu. Ambon nih asing.
2: Kalau yang bahasa daerahnya itu kan dari Pulau Haruku, dari apa? Dari dari negeri Pulau Hatuhaha.
0: Iya, Lewehehe Rasa itu toh?
2: Iya, lewai rasa.
0: Oke. Sip, lagunya torang subungkus. Pakai daun
2: Bungkus
0: pisang,
2: ready.
0: pakai goro lagi.
2: Iya, makanya nasi
0: pakai
2: kuning banget dan
0: tak.
2: Ya sudah, kita salam ya.
0: Oke, silakan.
2: Ya sudah, salam ya. Para kakak Rima, selamat bertugas lagi. Selalu sehat. Insya buat Dika, buat Mama Indah. Ustazah, terus untuk Bang Cicin juga, Bang Yasin, Ko Ai, Ko Uce, Ko Din, sama di Ternate sana. Mudah-mudahan selalu sehat ya, salam dari Pulau Seram. Dan pare Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Widika di Tokyo, lo udah mendengar ya. Mudah-mudahan bisa bergabung terus di Budaya Jakarta. Dan semua-semua udah mendengar Pro 4 Hari Jeraha Ternate. Okay. Tapi aku nggak sih juga nih buat Teteh Fatima yang baju-baju. Iya, dia ada mendengar-mendengar beta.
0: Ada suara-suara kan, tambahan dia di belakang.
2: Iya, dia kira beta mau telepon dibobong. Tadi saya telepon dibobong ini Maluku Utara di RRI. Ya sudah, Kak Karima ya, selamat okay. Selesai. Syukur kepadaku dan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu Masohi ya, terima kasih. Salam buat Ade Fatima. Semoga sehat selalu ya. Oke, dua lagu Rima hadirkan di kesempatan malam hari ini. Tetap setia bersama Torang di Sagu Santai dengan Lagu.

Masih di Sago Santai dengan lagu Kok Abdul, mohon maaf ya, tadi lagunya ternyata versi cowok, dipin nama Adista padahal ya, soalnya itu tadi tersebut nama penyanyi, jadi tumpah pikir Adista padahal salah itu. Mohon maaf sekali lagi buat Kok Abdul di Tidore ya, tapi semoga lagunya bisa menghibur. Oke sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu atensinya malam ini ya. Ada ada siapa nih, Mas Subiono Madiun tapi yang Mbak Rima, saya selalu sago request lagu ulang tahun dari Jamrut untuk Sri Anugrah Wijayanti. Panjang umur, sehat, banyak barokah, amin ya. Lagu dari Jamrut, selamat ulang tahun. Oke, Toran taruh dulu di playlist ya, Jamrut selamat ulang tahun. Oke, sip. Terus ada lagi yang sekirim chat ya di WA, nanti akan Rima bacakan. Ada Ko Uci Juma di Kolon Cucu, assalamualaikum Kak Rima. Oh, Ko Uci bukan di Kolon Cucu eh. Sementara ini ada di Goima Adu Jelolo, santai deng lagu, request lagu Nasi Perantau dari Sam Deloitte. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam ini, Afik dan Syifa di Goima Adu Jelolo, Lulu di Jogja, Mafiat Kamadina, Ipin Krinaldi, Bang Nasrun, Bang Taher, Bang Andi, Bang Abdurrahim, Juria di Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor perempat di Kolon Cucu Ternate, serta semua pendengar yang lagi stay saat ini, semoga dalam keadaan dan sehat walafiat, amin. Karima, selamat bertugas, syukur dofu-dofu. Oke, terima kasih Ko Uci gabungannya ya. Torang langsung simak ada Jamrut dengan selamat ulang tahun.

Satu FM, terima kasih yang masih mendengarkan. Mohon maaf ya, line telepon sudah torang tutup karena sudah berada di penghujung acara di program Sagu edisi kali ini. Persembahan terakhir kita ada Sam Deloitte dengan Nasi Perantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

95,1 FM. Rombak Ternate, suara budaya Kieraha.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan-Angkasawati RRI, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar, juga sahabat budaya di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empaternate Suara Budaya Kiraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 maupun aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Sinusantara.

0: 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Ya, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum dan selamat pagi Subajo, sahabat budaya. Di edisi siar hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 Torang kembali baku dapa di Kiraha Pagi. Bersama Torang yang bertugas saya Atoh Ramalan, rekan tim TMB selaku operator studio Ari Upara ya. Tentunya Torang Batamang sahabat budaya di Kiraha Pagi hingga nanti pada pukul 20 ya, hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya, tentunya rangkaian program Torang hadirkan diawali hikmah pagi. Baik, dan untuk umat muslimin dan umat muslimat, Torang informasikan kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya Torang hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Nufais dengan surah Al-Mulk, dimulai dari ayat 1 hingga seterusnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, torang ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tepat pukul 5 lebih 14 waktu Indonesia Timur.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahaagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: Kiraha
1: serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan di program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bergerak cepat mengisi sejumlah jabatan yang kosong pasca rotasi pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Tiga posisi strategis langsung disiapkan pelaksana tugas, sementara sekitar 15 jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya masih berstatus PLT dan menjadi perhatian untuk dievaluasi. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda langsung menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi sejumlah jabatan yang ditinggalkan pejabat definitif, menyusul rotasi dan pelantikan pejabat pada Rabu siang kemarin. Tiga posisi yang telah diisi yakni Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara, serta jabatan Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Maluku Utara. Penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan, meski sejumlah pejabat sebelumnya berpindah ke jabatan baru.
2: Jadi ada dua jabatan eselon 2, yaitu Dinas Koperasi sama Biro Hukum, dan ada salah satu jabatan administrator di Sekretariat DPRD itu Kabak Pengawasan dan Perencanaan, yaitu yang di,

0: ditinggalkan oleh Ibu Erva yang di suksesi di sebagai Sekretaris DPRD akan diisi juga oleh pelaksana tugas.
1: Untuk Dinas Koperasi dan UKM, Sherly menunjuk Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Sulik Yayat Budi Santoso, sebagai PLT Kepala Dinas. Ia menggantikan Wajah Haria yang kini dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Maluku Utara. Sementara untuk posisi PLT Kepala Biro Hukum Setda Maluku Utara, Gubernur menunjuk Yusran Yunus yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Maluku Utara. Yusran mengisi posisi yang ditinggalkan Purna setelah bergeser menjadi staf ahli gubernur. Sedangkan di Sekretariat DPRD Maluku Utara, analis kebijakan ahli muda, Nur Fitrianti Yamin, ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan. Posisi tersebut sebelumnya ditempati Erva Pramukawati, yang kini telah ditetapkan sebagai Sekretaris DPRD Maluku Utara secara definitif. PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian menjelaskan, penunjukan para pelaksana tugas tersebut telah ditandatangani gubernur dan mulai menjalankan tugas per hari ini. Ia menyebut, pengisian jabatan PLT dapat berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan, dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
0: Termasuk saya juga sebagai pelaksana itu tetap menjadi catatan Ibu Gubernur dalam rangka mengevaluasi semua posisi jabatan PLT sambil melihat kinerja dan kompetensi pejabat yang harus diisi dalam jabatan PLT yang sementara terjadi kekosongan di 15 jabatan PLT.
1: Saat ini, dari sekitar 47 jabatan pimpinan tinggi pertama atau JPTP di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, sekitar 32 jabatan telah diisi pejabat definitif. Sementara sekitar 15 jabatan lainnya masih dijabat oleh pelaksana tugas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk dievaluasi secara bertahap, termasuk menilai kinerja dan kompetensi pejabat yang saat ini dipercaya menjalankan tugas sebagai PLT. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan pengisian jabatan secara definitif maupun penataan organisasi ke depan. Dengan demikian, rotasi pejabat yang dilakukan Pemprov Maluku Utara tidak hanya berdampak pada perubahan struktur jabatan, tetapi juga diikuti langkah cepat untuk memastikan tidak ada posisi strategis yang mengganggu jalannya pemerintahan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, maskapai Transnusa resmi membuka penerbangan langsung pulang pergi rute Ternate-Manado mulai Rabu 19 Agustus 2026. Penerbangan perdana menggunakan pesawat Comac ARJ-21 berkapasitas 95 kursi dan tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate pada Rabu pagi. Kehadiran rute baru ini memperkuat konektivitas udara antara Maluku Utara dan Sulawesi Utara, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan mobilitas masyarakat, pariwisata, serta aktivitas ekonomi kedua daerah. Kepala UPBU Sultan Babullah Ternate Sigit Budiarto menyambut positif pembukaan rute tersebut. Ia berharap layanan penerbangan Ternate Manado dapat terus beroperasi, sekaligus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara. Sigit menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babullah dengan menerapkan prinsip no compromis for safety atau tidak ada kompromi terhadap keselamatan penerbangan. Saat ini pihak bandara juga tengah melakukan perbaikan alat bantu visual procession approach patch indicator atau PEPI. Perbaikan tersebut ditargetkan rampung pada Agustus 2026 untuk mendukung keselamatan, terutama dalam proses pergerakan dan pendaratan pesawat di landasan pacu. Sementara itu, pemerintah Kota Ternate turut menyambut positif dibukanya rute Ternate-Manado. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate, Rustam Panjab Mahli, mengatakan rute tersebut telah lama dinantikan masyarakat, mengingat hubungan sosial dan ekonomi Ternate dengan Manado telah terjalin erat. Menurut Rustam, konektivitas tersebut juga strategis dalam mendukung berbagai agenda nasional di Kota Ternate, termasuk kegiatan jaringan Kota Pusaka yang akan digelar pada 26 Agustus 2026 dan diperkirakan dihadiri peserta dari berbagai daerah. Untuk rute Manado-Ternate, Transnusa menyediakan penerbangan dengan nomor 8B292 yang tiba di Ternate pukul 9.25 waktu setempat dan 8B296 yang tiba pukul 12.15, sedangkan rute Ternate-Manado dilayani penerbangan 8B293 dengan jadwal keberangkatan pukul 9.55 dan 8B297 pada pukul 12.45 waktu setempat. Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan pemerintah yang bersih bukan diukur dari banyaknya temuan kesalahan atau kasus yang berhasil diungkap. Menurutnya, keberhasilan pengawasan justru ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun sistem yang mampu mencegah kesalahan terjadi berulang. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Gubernur Sherly Juanda menegaskan, pemerintahan yang bersih adalah yang mampu menciptakan sistem dengan pagar pengawasan yang jelas, sehingga kesalahan administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal. Hal itu disampaikan Sherly saat membuka rapat koordinasi tingkat provinsi, aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, dan aparat penegak hukum atau APH tahun 2026 di Bella Hotel Ternate Selasa siang. Menurut Sherly, ukuran keberhasilan pengawasan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya audit, temuan, ataupun kasus yang ditemukan. Namun, lebih penting adalah memastikan temuan dan penyimpangan yang sama tidak kembali terjadi. Sherly menilai, selama 2 tahun terakhir proses pengawasan masih banyak berfokus pada pemeriksaan terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari proses tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan yang berulang, mulai dari kesalahan administrasi, kekurangan bukti, hingga dugaan markup harga. Kondisi tersebut, kata Sherly, kemudian dapat berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan maupun penanganan aparat penegak hukum.
3: Ruangnya menjadi kecil untuk melakukan markup harga, ruangnya menjadi kecil untuk penyalahgunaan kewenangan. Jadi harapan ke depan, saat ini kan 2 tahun terakhir ini yang terjadi adalah kita mengaudit yang sudah terjadi.
1: Karena itu, Gubernur meminta Inspektorat Provinsi Maluku Utara tidak hanya berperan sebagai pemeriksa setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga membangun sistem pengawasan yang mampu memitigasi risiko sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan sistem tersebut, para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD dan ASN memiliki pedoman serta batasan yang jelas dalam menjalankan tugas. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini berharap penguatan sistem pencegahan ini mulai menjadi fokus pada 2026, sehingga memasuki 2027 dan tahun-tahun berikutnya, kesalahan yang sama tidak lagi berulang.
3: Harapannya 2026 ini kita fokus bagaimana membuat sebuah sistem yang memitigasi, sehingga di tahun 2027 ke depan, kesalahan yang berulang-ulang itu tidak terjadi lagi.
1: Sherly menegaskan, sesuai dengan tugasnya, APIP merupakan aparat pengawas dari dalam pemerintahan yang memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan sekaligus perbaikan sistem. Jika ditemukan potensi kesalahan, pengawasan internal diharapkan dapat memberi peringatan dan perbaikan sejak dini, bukan hanya mencatat kesalahan setelah persoalan terjadi. Dengan demikian, sinergi APIP dan APH di Maluku Utara diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, operasi SAR terhadap satu nelayan asal Sovivi atas nama Maneng Manola untuk hari ketiga mulai diperluas yang berfokus pada titik temu milik longboat korban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
4: Kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang.
5: Operasi SAR satu nelayan asal desa Galala Sovivi atas nama Meneng Monala 60 tahun yang dilaporkan hilang pada Minggu 16 Agustus 2026 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Operasi hari kedua dan ketiga untuk hari ini, tim dibagi menjadi dua bagian untuk menyisir lokasi ditemukannya perahu korban di perairan Sindangoli, Kabupaten Halmahera Barat. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani dalam dialog interaktif dengan RRI Ternate pagi tadi mengatakan, operasi pencarian terhadap korban dibagi menjadi dua dengan menggunakan kapal milik masyarakat maupun RIB milik Basarnas Ternate. Iwan mengakui selain melaksanakan pencarian terhadap korban, tim juga memberikan informasi kepada sejumlah nelayan maupun kapal penumpang untuk memberikan laporan jika melihat atau menemukan keberadaan korban.
4: Hari ketiga juga dilaksanakan oleh dua SRU, yang pertama menggunakan RIB 04 kami dengan 16 nautical mile persegi, dan SRU yang kedua adalah longboat masyarakat luas 110. Kemungkinan berdasarkan kapalnya korban itu ditemukan, nah tidak jauh, dan dilakukan yaitu yang pertama Seru 1 10 nautical persegi ke sebelah selatan desa Biamahi. Nah, selanjutnya Seru yang kedua menyisir seluas 16 nautical lebih jauh. Selain melakukan pencarian adalah memberikan informasi kan kepada seluruh kapal-kapal nelayan-nelayan. Kami sampaikan jika memang melihat korban, ya harap segera melapor ataupun melakukan evakuasi dan melaporkan kepada kami.
5: Lebih lanjut, Kabasarnas juga mengakui dalam operasi hari pertama hingga hari ketiga tersebut, beberapa permasalahan yang dihadapi ada pada faktor cuaca maupun luas pencarian karena titik korban belum diketahui secara pasti.
4: Kendala yang ada bahwa kita hanya menemukan kapalnya, jadi kita tidak tahu titik pastinya korban hilang, tapi kita hanya menemukan kapalnya saja. Perairan sudah lulus. Yang kedua, cuaca sampai saat ini untuk kondusif, tetapi angin dan gelombang sangat tinggi. Kemarin sempat teman-teman tim SAR gabungan juga yang menggunakan longboat itu air sampai masuk karena tingginya gelombang. Sehingga dalam hal ini tim SAR gabungan perlu sangat berhati-hati, dan jika memang adanya gelombang tinggi otomatis harus berlindung. Yang masih bisa mencari mungkin rib agak sedikit masih bisa.
5: Nah, Kepala Basarnas juga menambahkan operasi pencarian terhadap korban tersebut selain melibatkan masyarakat juga melibatkan potensi SAR lain seperti Ditpolairut Polda Maluku Utara, Lanal Ternate hingga Babinsa dan keluarga korban. Dirinya berharap dalam pencarian hari ketiga tersebut, korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat sehingga bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
2: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman. Teknik montase Ariandi Upara dengan Des Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kiraha.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti Sapa Kiraha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Subajo sahabat budaya. Turang paku dapat lagi dalam program Sapa Kiraha untuk edisi siar hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Bersama Toh Ramalan untuk pagi ini Batamangoni di Sapa Kiraha sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, ragam informasi dihadirkan tentunya deretan lagu-lagu enak, lagu-lagu sedap, manis kayak saya, kayak Ngoni juga. Tentunya diplaykan ya untuk menemani maupun menghiasi Ngoni peruang dengar pagi ini sambil sarapan pagi maupun yang so memulai rutinitas atau aktivitas pada pagi hari ini. Semoga aktivitasnya tetap lancar dan juga tetap semangat sahabat budaya. Ya, terima kasih tentunya syukur rahudofu untuk Ngoni yang selalu memilih Pro'am Paternate ya. Tentunya turam harap semoga Ngoni dalam keadaan sehat walafiat sahabat budaya dan juga selalu terhibur di Pro'am Paternate.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kiraha.
1: Sahabat Budaya Semarang, peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Utara semakin meriah. Salah satunya melalui kegiatan Tiawor Fun Run 5K dan Zumba bersama yang digelar di Desa Tiawor, Kecamatan Kauh, Teluk, Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.30 WIB tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Utara, Bapak Kasman Haji Ahmad. Turut hadir Bunda Haja Malisa Kasman selaku Ketua TPPKK Halmahera Utara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Halmahera Utara, Hukum Abdul Ghafur serta Camat Kauh Teluk. Kegiatan berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat dan peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara. Selain menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat melalui aktivitas olahraga. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Sapa Kiraha.
3: Ya, sahabat budaya, torang lanjutkan lagi informasi yang torang lansir dari rri.co.id ya. Nah, ini terkait dengan lapas kelas 2A Ternate yang mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Maluku Utara secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran pemasyarakatan ya untuk kembali mengenang sekaligus meneladani akhlak mulia dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat keimanan, kedisiplinan, tanggung jawab serta kepedulian dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan. Untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya, sahabat budaya bisa baca atau update melalui rri.co.id.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Tito Aditya, Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik periuk.

0: Sibatokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoi si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

cerah.

104 Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, Torang masih dalam program Sapa Kiraha dan Torang sudah masuk di sesi kedua ya. Terima kasih Sekura Fudofo untuk Goni yang masih terus setia bersama Pro 4 Ternate yang soba dengar Torang dari tadi maupun baru badengar. Semoga Goni sehat selalu dan selalu terhibur bersama Torang di Pro 4 Ternate. Ragam informasi masih saya hadirkan sahabat budaya, deretan lagu-lagu enak juga saya masih playkan ya untuk menemani ataupun menghiasi Goni peruang dengar pagi ini sambil menjalankan aktivitas sahabat budaya. Torang berharap semoga aktivitas yang Goni jalankan di sepanjang hari ini berjalan lancar-lancar selalu ya sahabat budaya. Kali ini torang mendengar lagu dari Julkarnain Ismail, Bestie, untuk Anda sahabat budaya.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sahabat Budaya, personel unit Tur Jawali Satuan Samapta Polres Ternate mengamankan seorang remaja yang diduga mengonsumsi miras dan membuat keributan di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Penanganan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya sejumlah remaja yang diduga mengonsumsi miras dan membuat kekacauan. Personil yang dipimpin Danru Unit Tur Jawali Bapak Tamsil Yahya langsung mendatangi lokasi ya untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Sahabat Budaya, Kasih Humas Polres Ternate Bapak Ikan Mukadar mengatakan personil juga memberikan imbauan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar membubarkan diri dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Setelah menerima laporan, personil unit Tur Jawali Samapta Polres Ternate yang dipimpin dan Ru Bapak Brigpol ya Tamsil Yahya langsung menuju lokasi ya untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Remaja yang diduga mengonsumsi miras dan membuat kekacauan kemudian diamankan untuk mencegah gangguan Kamtibmas lebih lanjut. Atas permintaan keluarga, remaja tersebut dibawa ke Mako Polres Ternate yang diserahkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT untuk dimintai keterangan. Sahabat Budaya, Bapak Ekan Mukadar menghimbau masyarakat khususnya para orang tua ya agar turut mengawasi pergaulan anak dan mencegah konsumsi miras yang dapat memicu gangguan Kamtibmas. Sahabat Budaya, apabila terjadi gangguan keamanan, pihak terkait juga ya pihak terkait juga meminta kepada masyarakat ya agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai dengan kasus kriminal maupun juga gangguan Kamtibmas, bisa menghubungi layanan call center Polri di 110. Baik sahabat budaya, informasi Torang masih hadirkan di Sapaki Rahah ya. Untuk itu tetap bersama Torang di Pro Ampa Ternate, suara budaya Ki Rahah.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Ternate bersama Dinas Perhubungan Kota Ternate memasang rambu larangan parkir di kawasan depan Pasar Higienis, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Pemasangan rambu tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur depan Pasar Higienis hingga kawasan depan Mall Ternate, Sahabat Budaya. Kasat Lantas Polres Ternate, Bapak Ibtu Naomi Olina Harahap melalui Kasih Humas Polres Ternate, Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan bahwa jalur tersebut kini ditetapkan sebagai kawasan larangan parkir. Menurut beliau, penataan tersebut penting mengingat kawasan Pasar Higienis memiliki aktivitas masyarakat yang cukup padat. Kendaraan yang berhenti maupun parkir sembarangan dinilai berpotensi menghambat pergerakan kendaraan dan mengganggu pengguna jalan lainnya, Sahabat Budaya. Ya, tentunya sahabat yang hendak memarkir kendaraan diarahkan menggunakan area parkir yang telah disediakan di depan Pasar Higienis Ternate, Sahabat Budaya. Ya, tentunya Satlantas Polres Ternate juga mengajak seluruh pengendara, Sahabat Budaya, ya, untuk disiplin menaati rambu lalu lintas dan bersama-sama menjaga ketertiban di kawasan tersebut. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kota Ternate tentunya.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: 95,1 FM Rombaternari. Suara budaya Kiraha.

Di segmen terakhir ya untuk program Sapa Kiraha, turun tuntaskan informasi untuk Ngoni Sapa Budaya. Kali ini informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk siang maupun sore hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Sapa Budaya untuk gelombang berkisar 0,5 hingga 2 meter. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin, Sapa Budaya. Itu dia informasi mengenai dengan update perakiran cuaca wilayah Maluku Utara pada Kamis 20 Agustus 2026. Semoga bermanfaat dan juga bisa menjadi acuan untuk Ngoni Sapa Budaya, terutama Ngoni yang menjalankan aktivitas pada hari ini. Informasi mengenai dengan perakiran cuaca Sapa Budaya bisa mengunjungi www.bmkg.go.id. Dan juga Ngoni bisa mendengar melalui siaran Pro Ampa Ternate. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Sapa Kiraha untuk edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu atas atensinya, sampai torang baku dapa lagi. Tabea subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website Bintang Radio RRI.

0: Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Apa terjadi? Pertemuan dengan Mike Mohede, terbaik. Bukan yang
1: terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik Cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bole Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2020.

0: Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Fartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Kieraha.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 95,1 FM Rombak Ternate. Kiraha.
2: Masih bersama Atoh Ramalan sahabat budaya di Kiraha pagi. Selamat pagi Subajung, kembali saya menyapa lagi untuk Ngoni yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate. Terima kasih syukur sekali lagi so memilih Pro Ampa Ternate sebagai Ngoni pe sahabat, Ngoni pe rekan ya, rekan kerja maupun aktivitas serta di sela-sela santainya sahabat budaya. Turun berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat, selalu terhibur dan juga tetap semangat nih ya untuk Ngoni yang lagi menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Ya sahabat budaya, ragam informasi tentunya saya masih terus hadirkan. Deretan lagu-lagu enak juga tentunya diplaykan untuk menemani Ngoni yang lagi beraktivitas nih terutama ya. Sahabat, saya juga mengundang Ngoni yang ingin bergabung berbagi informasi maupun berbagi cerita pada pagi hari ini. Boleh ya saya aktifkan di via telepon 0821 952 6665, WhatsApp-nya di 0853 9853 3951.
3: Roposai.

81 tahun Indonesia merdeka, kalau para pendahulu kita sudah memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan kita hari ini? Bagi saya, merdeka bukan hanya kata yang kita teriakkan, merdeka adalah kata kerja. Hari ini bentuk perjuangan yang berbeda. Guru yang membuat anak berani bermimpi, petani dan nelayan yang terus produktif, pengusaha yang membuka lapangan kerja, ASN yang mempermudah, bukan mempersulit, anak muda yang tidak berhenti di harusnya begini, sampai mulai bertanya, saya bisa bikin apa? Dan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, mengerjakan bagiannya, saling menguatkan karena rakyat yang kita layani adalah rakyat Indonesia yang sama. Kita boleh berbeda suku, agama, pilihan, bahkan pendapat, tapi jangan sampai perbedaan membuat kita lupa, kita punya rumah dan masa depan yang sama, yaitu Indonesia. Mungkin 17 Agustus ini kita tidak perlu hanya bertanya Indonesia sudah memberi apa kepada saya. Tambahkan satu pertanyaan, apa bagian saya untuk Indonesia? Karena cinta tanah air bukan hanya soal bangga menjadi Indonesia. Cinta tanah air adalah ikut membuat Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka diwariskan, kemajuan diperjuangkan, Indonesia kita bangun bersama. NKRI kita jaga, kita isi bersama. Merdeka.

Kiraha, sahabat budaya dari Valdikula P Anakatana. Lagu lama ya, tapi di cover atau di arrangement kembali oleh Valdikula P. Wih, enak ya. Semoga bisa menambah unip semangat pagi hari ini, terutama yang lagi menjalankan aktivitas sahabat budaya. Ya, sahabat budaya, peringatan Hari Nyamuk Sedunia bertujuan untuk mengenang penemuan Sir Ronald Ross pada tahun 1897 yang membuktikan bahwa nyamuk dapat menularkan malaria. Tentunya penemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam ilmu kedokteran untuk memahami penyebaran penyakit yang ditularkan melalui nyamuk, sahabat budaya. Untuk diketahui ya, pada tanggal 20 Agustus diperingati Hari Nyamuk Sedunia, sahabat budaya. Seperti yang orang ketahui, nyamuk merupakan serangga penghisap darah yang dapat menjadi perantara berbagai penyakit serius, termasuk malaria. Selain malaria, sahabat budaya, nyamuk juga dapat menularkan penyakit seperti demam berdarah, Zika, dan chikungunya. Nah, jadi malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan telah menjadi ancaman bagi manusia sejak ribuan tahun lalu. Penyakit tersebut pernah menyerang hampir setiap benua kecuali Antartika ya, sahabat budaya. Hingga saat ini penyakit malaria masih menjadi persoalan kesehatan serius di sejumlah wilayah, termasuk Afrika, Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Karibia. Lebih dari 200 juta orang diperkirakan masih tertular malaria setiap tahunnya, sahabat budaya. Ya, yang jelas penemuan Ronald Ross bermula ketika dokter asal Inggris yang bertugas di India itu menemukan parasit malaria pada nyamuk yang menghisap darah pasien terinfeksi. Temuan tersebut mengungkap bukti adanya hubungan antara nyamuk dan penularan malaria. Atas penelitiannya, Ross dianugerahi hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1902. Meskipun pengetahuan mengenai malaria telah berkembang dan berbagai upaya pencegahan serta pengobatan telah dilakukan, penyakit tersebut masih menjadi tantangan kesehatan global ya, sahabat budaya. Oleh karena itu, peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya penyakit yang ditularkan nyamuk, sekaligus mendorong upaya pencegahan dan penelitian di berbagai negara tentunya, sahabat budaya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau mengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Suara budaya Kiraha.